0: First Nations Radio.
1: Apa lo yang kata malam malam ini begini dan ini baru dari mana?